0: Çipinduk.
1: Çipinduk. Çipinduk. Çipinduk. Çipinduk. Çipinduk. Çipinduk. Çipinduk.
0: Çipinduk.
1: Çipinduk.
2: Çipinduk. Радио будущего.
1: Çipinduk.